0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuan Haji, pu mu wewe tha malam-malam, pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh pane nai ro kawan, got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuan Haji, baru nyangka kali nampak tangan te, jadi kok thu uo mentang.
4: Nyan ke perkara ji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Ati.
3: Jeh, kok bita halepi ni kuaji? Pu kali yang terpi Ati Haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih mantang.

0: Eh putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service bawa awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi hati, lagenya nasi gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai pola awaknya lom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun serpi. Makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patemana alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-614-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes hile.
4: Padahal mai. Cina rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tangnya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyokong kupi racikan dia bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
3: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kurang api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni berpenipah lah ya tu ngam becak. Nenjak rental mentok-mentok.

0: Lumpu Medo nainan, Lage, Fortune, Pajero, Innovaribon, Ras, Avanza, dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Di mana supir buat drone?
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau, ni buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, balong jak mendang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dan rental motor mendang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
5: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
4: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
5: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
4: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
5: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
4: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
5: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
4: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
5: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
4: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipah angin. Daripada ase.
3: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
3: Nyangkenyan Kwaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tang yo.
6: Punyo mai, patat do aku pinyo.
5: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
6: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Huh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Dangdut, acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, Get Harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pu mewek tak malam-malam, pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangat teh, jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji, aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dedeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urung servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awe Lok Semawe Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kita bertemu di program acara Pesona Citra untuk edisi Rabu 13 Mei 2026 bersama Nidar yang temani Anda tentunya sampai jam 12 siang. Dengan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan juga lagu-lagu Aceh, juga siap menghibur Anda semuanya rekan sebaya sampai selesai acara nantinya. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam kondisi baik dan bisa beraktivitas sebaik mungkin, lebih baik dari hari kemarin.

Baik rekan sebaya, untuk hari ini ya, saya sudah siapkan beberapa berita yang tentunya akan saya bacakan untuk Anda ya, yang mana beritanya berbagai macam topik ya. Masih tentang JKA yang sudah tidak ditanggung, kemudian ada pelaporan terhadap sebuah akun media sosial karena sebuah dugaan pencemaran nama baik, dan berita-berita lainnya rekan sebaya. Nah, kali ini yang perdana saya bakal bacakan dulu ya rekan sebaya, berita yang pertama yang saya kutip dari serambinews.com. 57.000 warga Biren tidak ditanggung JKA. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com dari Biren, diberitakan pemberlakuan peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau Pergub JKA mulai 1 Mei 2026 sudah menyebabkan 57.000 penduduk Kabupaten Biren tidak lagi ditanggung oleh JKA. Mereka berasal dari kelompok desil 8 hingga 10. Menyikapi perubahan JKA, Bupati Biren Haji Mukhlis ST menggelar rapat intensif membahas pembenahan data desil masyarakat Kabupaten Biren pada Selasa kemarin. Pembenahan data desil merupakan hal yang sangat penting demi pelayanan kesehatan tepat sasaran. Kabak Promkopim Sedakap Biren Mursyidin Esos Emsos pada Selasa kemarin yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan Bupati menggelar rapat khusus membahas dan mencari solusinya. Pertemuan di Pendopo Bupati Biren dihadiri oleh Ketua DPRK Junaidi, Sekda Ismunandar, Kepala BPJS, anggota Komisi 3 DPRK Biren, Direktur RSUD BLU Dr. Fauzia, dan sejumlah kepala SKPK. Dalam rapat tersebut menekankan amanat penting bahwa pemberlakuan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA tidak boleh menzalimi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, pembenahan desil merupakan pilihan paling tepat supaya tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Dan rekan sebaya, Mukhlis menegaskan tidak boleh terjadi warga Biren yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dalam skema JKA justru kehilangan haknya karena kekeliruan penentuan desil. Bupati mengatakan pertemuan tersebut sangat penting supaya mendapatkan sinergi dalam mengambil keputusan. Percepatan validasi data desil merupakan langkah paling penting dilakukan saat ini. Hal ini memberlakukan Pergub nomor 2 tahun 2026 dapat berjalan dengan baik dan warga tetap terlayani secara baik di puskesmas atau dan rumah sakit di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. Demikian rekan sebaya berita pertama yang saya bacakan untuk Anda, yang mana serambinews.com mengabarkan bahwa 57.000 warga Biren tidak lagi ditanggung JKA rekan sebaya, yang mana sebanyak 57.000 penduduk tersebut ya termasuk dalam desil 8 hingga 10 rekan sebaya. Nah, untuk menyikapi hal tersebut ya, Bupati Biren Haji Mukhlis ST menggelar rapat intensif untuk membahas pembenahan data desil masyarakat rekan sebaya. Dikatakan juga oleh Bupati Biren ya, jangan sampai penerapan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA ini jangan sampai menzalimi masyarakat kurang mampu ya, yang seharusnya ya warga yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama di dalam skema JKA justru kehilangan haknya karena kekeliruan penentuan desil kan sebaya. Benar banget, itu sebuah solusi yang memang harus ditempuh ya, yaitu pembenahan desil bagi masyarakat yang tidak tepat ya ditempatkan di desil 8 sampai 10, sehingga kendala utamanya adalah ketika masyarakat ingin mengakses atau membutuhkan akses pelayanan kesehatan otomatis akan terhambat karena tidak aktifnya lagi warga tersebut dalam skema JKA kan sebaya ya. Semoga solusi segera ada untuk masalah ini sehingga masyarakat tidak terus menerus dihantui dengan rasa was-was ya,
sepanjang hari karena sakit itu nggak ada yang tahu kapan datangnya rekan sebaya ya, karena sakit itu nggak bisa direncanakan. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal saya bakal hadirkan beberapa lagu, tapi seperti biasa saya akan bacakan lagi satu berita untuk Anda rekan sebaya. Kali ini beritanya saya kutip dari ajnn.net. Akun TikTok Kota Langsa dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net dari Langsa, diberitakan 3 warga yang tergabung dalam forum korban banjir atau FKB Kota Langsa melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah serta pencatutan foto dan data pribadi yang dilakukan oleh pemilik akun media sosial TikTok bernama @kotalangsa ke Mapolres Langsa. Berdasarkan surat tanda penerimaan laporan diperoleh AJNN pada Selasa kemarin, pelaporan tersebut dilakukan oleh Jantana Pratama Putra 35 tahun, Yusnani 46 tahun, dan Jannatul Firdaus 28 tahun. Jantana Pratama Putra, warga Dusun Bale, Desa Sungai Pau Firdaus, Kecamatan Langsa Barat, dalam laporannya melaporkan kejadian yang menimpanya pada Sabtu 9 Mei 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat saat ia mendapatkan laporan dari saksi bernama Fandi bahwa akun TikTok Kota Langsa telah mengubah foto dirinya tanpa sepengetahuan dan izin. Keesokan harinya akun tersebut diketahui kembali memposting foto seorang perempuan bernama Jannatul Firdaus yang juga berisi tulisan mencemarkan nama baik. Merasa dirugikan, Jantana pun melapor ke kepolisian. Sementara itu, Yusnaini, warga Dusun Karya, Desa Lengkong, Kecamatan Langsa Baru, melaporkan perbuatan yang sama yang tertuang dalam surat laporan. Ia mengaku telah menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam pasal 433 KUHP. Dalam laporannya, Yusnaini menyebutkan bahwa pada Jumat 1 Mei 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat, akun Kota Langsa mengubah foto dirinya, suami, dan anak kandungnya. Foto tersebut disertai tulisan-tulisan yang sangat merugikan kehormatan, di antaranya tuduhan bahwa anaknya merupakan hasil berzina, dirinya disebut istri orang gila, serta sebutan kasar lainnya lengkap dengan alamat dan tempat tinggal. Akibat unggahan tersebut, Yusnaini merasa terhina, malu, dan nama baiknya tercemar di tengah masyarakat. Sementara laporan ketiga dilakukan oleh Jannatul Firdaus, warga Dusun Masjid Desa Sungai Pau Firdaus, Kecamatan Langsa Barat. Dalam surat laporan, dirinya melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Berdasarkan keterangan pelapor, pada 9 Mei 2026, pukul 15 akun Kota Langsa mengunggah foto dirinya lengkap dengan nama dan alamat. Tidak hanya itu, akun tersebut juga menyematkan tulisan memfitnah pelapor sebagai pekerja prostitusi lengkap dengan besaran tarif dan nomor telepon yang bukan miliknya. Informasi tersebut bohong dan menyebar luas di media sosial, sangat merugikan nama baik serta kehormatan dirinya. Demikian rekan sebaya, berita yang sudah saya bacakan untuk Anda rekan sebaya, yang mana AJNN mengabarkan terkait dengan dilaporkannya sebuah akun TikTok Kota Langsa @kotalangsa ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Dan yang melaporkan ini ada 3 warga nih kan sebaya, yang masing-masing yaitu Jantana Pratama Putra 35 tahun, Yusnaini 46 tahun, dan Jannatul Firdaus 28 tahun, dengan berbagai kasus nih rekan sebaya. Ada yang fotonya diedit dan diposting serta disebarkan tanpa izin, kemudian dan berbagai permasalahan lain rekan sebaya. Nah, sebelumnya juga rekan sebaya, dua laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana oleh Forum Korban Banjir telah masuk ya ke Polres Langsa. Pertama, seorang orator aksi Herianto Ginting mendapatkan ancaman serius melalui sambungan telepon dari nomor tak dikenal ya. Penelpon mengaku sebagai pihak sebagai Pak L inisial ya.
pemilik sebuah bangunan yang terletak di Jalan TM Bahrum Kota Langsa. Nah, berita selengkapnya rekan sebaya bisa baca kembali di AJNN. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa bijaklah dalam menggunakan media sosial, ya, mempublikasikan berita. Pastikan dulu berita yang dipublikasikan atau di share itu adalah berita yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, jelas sumbernya dan bukan hoax rekan sebaya, ya. Harus diteliti terlebih dahulu. Jadi jangan asal share atau repost, ya rekan sebaya, karena hal itu akan membawa kita kepada masalah di kemudian hari. Baiklah rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan saja dulu lagu dari Farah Jauza dengan judul lagu Saberihun, dan akan dilanjutkan lagu dari Syahrul dengan judul lagu Imata Pesta dan beberapa lagu lainnya. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC.

0: nikmati harimu.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya, orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur dan yang suka memaki. Hadis riwayat Ahmad.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pu mewek tak malam-malam, pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urun servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
4: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812 6 1 6 1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati, sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Pesona Citra untuk edisi hari ini rekan sebaya, Rabu 13 Mei 2026. Cuaca hari ini menyengat, berani dan nantang banget rekan sebaya buat yang keluar rumah ya, mau belanja atau ada keperluan. Jangan lupa pakai sunscreen ya dari rumah. Setelah mengoleskan sunscreen, tunggu dulu 15 menitan baru keluar ya. Ya setidaknya kita bisa sedikit melindungi diri dari efek buruk paparan sinar matahari yang katanya dari jam 11 sampai jam 2 itu puncak-puncaknya ya. Ini udah jam 11 kurang 8 menit rekan sebaya. Baiklah, untuk berikut saya akan bacakan lagi nih rekan sebaya, lagi-lagi ini berita yang saya kutip dari serambinews.com terkait dengan fitnah nih rekan sebaya yang menyebar di media sosial juga. Lagi-lagi ya. Oke lah, untuk berikut simak saja beritanya, akan segera saya bacakan untuk Anda. Polda tetapkan tersangka fitnah Sekda Aceh. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com dari Banda Aceh, diberitakan penyidik unit cyber Polda Aceh menetapkan warga Biren J sebagai tersangka pencemaran nama baik Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh M. Yasir Samaun. Koordinator Tim Hukum Pemerintah Aceh Fajri mengatakan hingga saat ini proses hukum terhadap kasus tersebut masih terus berjalan. Dan rekan sebaya, Fajri mengatakan proses hukumnya terus berjalan, penyidik juga sudah mengidentifikasi pihak-pihak lain yang diduga terlibat dengan peran dan kapasitas berbeda. Fajri menyebutkan tersangka J yang tercatat sebagai warga Biren itu memfitnah Sekda Nasir melalui tayangan video pada platform media sosial akun TikTok dan akun Facebook. Ia memfitnah Sekda Nasir menggelapkan uang bantuan bencana senilai 132 miliar rupiah. Tuduhan itu menyebar dengan cepat ke jagat maya dan viral. Atas dasar tersebut, kasus tersebut bergulir ke penegak hukum. Tayangan tersebut mengandung penghinaan, fitnah, dan tuduhan tanpa dasar hukum manapun maupun bukti yang sah. Hal tersebut ditegaskan oleh Fajri. Fajri menambahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka, belakangan J memposting pengakuan bersalah karena sudah menuduh Sekda Nasir. Namun hingga kini Sekda Nasir belum merespon permintaan maaf tersangka. Fajri mengatakan Sekda M. Nasir tidak anti kritik, namun kritik harus disampaikan secara objektif. Nah demikian rekan sebaya, berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana serambinews.com kembali mengabarkan tentang sebuah pelanggaran di media sosial lagi nih rekan sebaya yang dilakukan oleh seorang yang berinisial J ya, yang diduga melakukan fitnah terhadap Sekda Aceh ya, M. Nasir Samaun rekan sebaya, yang mana fitnah yang disebarkan oleh J ini yaitu M. Nasir Samaun difitnah melakukan atau menggelapkan uang bantuan bencana senilai 132 miliar rupiah rekan sebaya, dan tuduhan itu ya disebarkan melalui media sosial TikTok dan akun Facebook rekan sebaya. Dan dengan cepat menyebar ke jagat maya dan viral. Dan saat ini ya proses hukumnya sedang berjalan. Bagi tersangka tidak dilakukan penahanan karena tindak pidana yang disangkakan masuk ke dalam kategori ancaman pidana denda kategori 2 ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, baik rekan sebaya, beritanya Anda bisa baca kembali di serambinews.com. Kita lanjut lagi rekan sebaya ke berita berikutnya, yang kali ini saya kutip dari ajnn.net. 15 pelanggar kanun jinayat dihukum cambuk.
Rekan sebaya dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara diberitakan, Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara mengeksekusi hukuman ukubat cambuk terhadap 15 terpidana pelanggar kanun jinayat di halaman kantor Kejari pada Selasa kemarin. Dari total terpidana yang menjalani hukuman, seorang diantaranya perempuan berinisial NA, warga Desa Lawe Mamas Indah, Kecamatan Darul Hasanah. Ia harus menerima hukuman paling berat yakni 100 kali cambuk atas perkara jarimah zina. Pantauan di lokasi, NA tampak menahan sakit dan beberapa kali histeris saat menjalani hukuman hingga seluruh cambukan selesai dilaksanakan. Eksekusi hukuman cambuk tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakhri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta masyarakat umum. Pelaksanaan dilakukan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Muhammad Purnomo Satriadi mengatakan pelaksanaan ukubat cambuk itu merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Syariah Kota Kutacane yang telah berkekuatan hukum atau ingkrah. Ia menjelaskan para terpidana dinyatakan terbukti melanggar pasal 18 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait perkara maisir atau judi serta pasal 33 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jarimah zina. Adapun 14 terpidana perkara maisir masing-masing dijatuhi hukuman 6 hingga 10 kali cambuk. Mereka diantaranya AN, RA, dan AS masing-masing 6 kali, RS dihukum 10 kali, AH 6 kali, DS 10 kali, SK 6 kali, AM 7 kali, MS 7 kali, SM 7 kali, YH, YW 7 kali, TR 8 kali, dan HD 8 kali, serta AS 8 kali cambuk. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang mana AJNN.net mengabarkan ya 15 pelanggar kanun jinayat dihukum cambuk rekan sebaya di Aceh Tenggara ya. Ada 14 yang menjalani hukuman cambuk atas perkara maisir atau judi, dan satu-satunya perempuan yang harus menjalani hukuman yang paling berat karena jarimah zina dengan cambukan 100 kali rekan sebaya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk semua lapisan masyarakat rekan sebaya dan tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa. Baiklah rekan sebaya, untuk berikut kita bakal simak dulu beberapa lagu yang sudah saya persiapkan. Kali ini ada Ismu Kamalaka dengan judul lagu Bahtera Harapan. Ada juga Novianti dengan judul lagu Mecabeng Hati.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gurap

0: Piron Kak Bunzu. Yang menjini apa penipah leh yak tung ngemecak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jid ni yak main pilom.
1: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
0: Munyo nak rental moto. Nenjak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
0: Alamat CV Amin Family Group. Nah di Kampung Alawi. Pak dikegantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan.
0: Munyo Pak CV Amin Family Group. Dumpu moto nah hinan. Lagi. Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
5: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
4: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
5: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
4: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
5: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
4: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
5: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
4: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
5: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
4: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep kipah angin. Daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Pu kali yang terpih Ase Haji.
4: Hana ek long terpih. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah tu, Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
3: Yang kenyan ku aji, ase roh ni salah urun terpis. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen alung do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka."
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, 34 menit lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat, Rekan Sebaya. Nah, untuk kali ini lanjut saja, saya segera bacakan berita selanjutnya. Masih terkait dengan desil-desil nih, Rekan Sebaya. Kali ini berita datangnya dari Aceh Barat. Langsung saja disimak. Banyak ASN di Aceh Barat masuk desil fakir miskin. Rekan Sebaya, dikutip dari antaranews.com dari Aceh Barat, diberitakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat hingga saat ini masih menemukan banyaknya data kemiskinan di tingkat desa yang tidak sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam proses pembaruan data yang dilaksanakan di 321 desa di 10 kecamatan di kabupaten setempat. Bupati Aceh Barat Tarmizi kepada wartawan di Melabu pada Selasa kemarin menyatakan pihaknya melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi untuk memperbaiki data. Faktanya banyak ditemukan data yang tidak sesuai, seperti warga miskin yang masuk dalam kategori desil 8 hingga 9 atau sejahtera. Selain itu, dikatakan pemerintah daerah juga mendapatkan laporan yang menyatakan dari aparatur sipil negara atau ASN yang masuk ke dalam kategori desil 1 sampai desil 5 atau kategori fakir miskin yang seharusnya tidak boleh ada di sana. Menanggapi temuan tersebut, Tarmizi memberikan peringatan keras kepada para ASN. Ia menyatakan akan melakukan pengecekan data secara acak atau random check. Untuk memastikan tidak ada aparatur negara yang mengambil hak masyarakat miskin. Dan Rekan Sebaya, dikatakan ia menginstruksikan kepada ASN untuk jujur. Ia akan mengecek, dan jika ditemukan ada yang tidak mengindahkan arahan tersebut, maka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengingat batas waktu awal yang ditetapkan hingga 15 Mei hingga beberapa hari lagi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempertimbangkan untuk memberikan tambahan waktu khusus bagi kampung dengan jumlah penduduk padat. Dan Rekan Sebaya, yang mengatakan pemilihan sampel di wilayah perkotaan dilakukan karena kepadatan penduduk yang tinggi sehingga potensi kesalahan data lebih besar. Dalam tinjauannya, ia menemukan bahwa banyak terjadi kesalahan penetapan status ekonomi masyarakat di lapangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap seluruh lapisan masyarakat dari desil 1 hingga desil 10 aktif melakukan pemutakhiran data agar program bantuan sosial sehingga ke depan benar-benar menyasar warga yang berhak secara fakta di lapangan. Narkan sebaik demikian berita yang saya bacakan, yang mana antaranews.com mengabarkan bahwa banyak ASN di Aceh Barat masuk desil fakir miskin, yaitu desil 1 sampai 5, kan sebaik. Sementara ada masyarakat yang seharusnya ada di desil tersebut malah ada di desil 8 sampai 9 atau sejahtera. Waduh, gimana ini ya? Bupati setempat menegaskan ya kepada ASN untuk segera merespon atau memperbaiki datanya, jangan sampai ditemukan nanti maka akan ditindak tegas, Rekan Sebaya. Aduh, ini memang jadi masalah ya dalam beberapa waktu terakhir ini, di khususnya untuk wilayah di Provinsi Aceh, Rekan Sebaya, karena penetapan desil ini sangat menentukan masyarakat berhak tidaknya mendapatkan bantuan sosial termasuk jaminan kesehatan dari JKR, Rekan Sebaya. Baiklah, untuk kali ini langsung saja saya bacakan satu lagi berita, Rekan Sebaya, yang kali ini berita tentang tentang ditetapkannya Nadiem Makarim sebagai tahanan rumah, Rekan Sebaya. Langsung saja simak berita berikut. Jadi tahanan rumah, Nadiem wajib lapor dan pakai gelang deteksi. Rekan Sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan ex-Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim diwajibkan melapor 2 kali seminggu kepada Jaksa Penuntut Umum usai status penahanannya diubah menjadi tahanan rumah dalam perkara kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook
Nadiem diwajibkan melapor setiap Senin dan Kamis pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut hal itu dilakukan sesuai dengan perintah Majelis Hakim untuk mengabulkan status tahanan rumah bagi Nadiem dalam persidangan. Meski telah berstatus tahanan rumah, Anang menyatakan pengawasan terhadap Nadiem akan terus dilakukan dan turut melibatkan aparat keamanan terkait seperti Polri. Selain itu, Majelis Hakim turut memerintahkan Nadiem menyerahkan seluruh dokumen perjalanan, termasuk paspor Republik Indonesia maupun paspor asing jika ada, paling lambat 1 kali 24 jam setelah penetapan dibacakan. Hakim juga melarang Nadiem menghubungi saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut, baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi apapun. Nadiem dilarang memberikan pernyataan kepada media massa tanpa izin tertulis dari pengadilan. Di sisi lain, Anang mengatakan jaksa penuntut umum juga akan memasang gelang deteksi untuk Nadiem selama menjadi tahanan rumah. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan status tahanan terhadap terdakwa ex-Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin 11 Mei lalu. Rekan sebaya, Majelis kemudian menetapkan pengalihan penahanan Nadiem dari rumah tahanan negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta menjadi tahanan rumah di kediamannya di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan, yang mana CNN Indonesia mengabarkan bahwa Nadiem Makarim, ex Menristek ditetapkan menjadi tahanan rumah ya, setelah menjalani sidang rekan sebaya. Nadiem juga dikatakan akan dipasangkan atau memakai gelang deteksi rekan sebaya. Nah, selama menjadi tahanan rumah, Nadiem juga dilarang untuk menghubungi terdakwa lain, saksi dengan langsung ataupun melalui alat komunikasi. Nah, kasusnya apa nih? Yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook rekan sebaya. Dan rekan sebaya, Nadiem dilarang untuk bepergian atau meninggalkan kediaman dengan alasan apapun kecuali rekan sebaya untuk menjalani operasi pada 13 Mei hari ini ya, dan kontrol medis dengan izin tertulis dari Majelis Hakim serta menghadiri persidangan. Nah, kesana aja yang bolehnya ya. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Ramlan Yahya dengan judul lagu Sabe Besajan akan saya hadirkan. Ada juga Nadia dengan judul lagu Sayang Lam Hati, dilanjutkan Genasnya Tubuh dari Cut Rani bersama Jol Kedah. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, saat ini jam 11.53 menit di studio rekan sebaya, dan sepertinya kita sudah tiba di penghujung acara program Pesona Citra untuk hari ini rekan sebaya. Nah, terima kasih untuk Anda semuanya di suasana siang yang cukup menyengat hari ini. Semoga tetap semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas rekan sebaya. Dan saya harus segera mengakhiri acara Citra Pesona Citra untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Saya berharap semoga berita-berita yang sudah saya bacakan bisa memberi manfaat untuk kita, menambah pengetahuan kita rekan sebaya, dan juga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan bisa menghibur kita semua rekan sebaya. Selepas ini, lagu-lagu pop bernuansa sendu yang sudah saya persiapkan akan menjadi lagu yang menemani Anda sampai jam 2 siang, serta lagu dari Cutrani bersama Joel Kedah dengan judul lagu Genasih Tubuh sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Dan saya Nidar yang bertugas segera pamit undur diri. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi. Akhir kata rekan sebaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best music on the best station.
1: TV is ready.
2: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
3: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang saya sabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji, aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812 6 1 6 1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nakupi itu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
4: Padahal, Mai. Cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya, Mai. Patat dah kupinya.
5: Panen nalong belonya, kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang, kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long belok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Gampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beredat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune. Pajero. Innova Ribbon. Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin nak supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres tak bang. Menyamanan masih, tak rental.

0: Mentong-mentong Mbak CV Amin Family Group.
1: Bagi Anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan Anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena Anda.
2: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
3: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan.
2: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
3: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
2: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
3: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
2: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
3: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
2: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
3: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
2: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh mana kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen daripada Aseh.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Aseh Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be puto asa, dahsyat de Kuaji. Cine yu terpih ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji. Aseron ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
4: Pa teman alamat new AVAC nyan? Padup lemoi ji, lemoi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do kupinyo.
5: Panena long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podo atu meja. Eh dekate tu tak kreh arang tabi kelong.
5: Kapala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke carta rupiah cak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam cak. Ni cak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semawe Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM di streaming www.radiocitisfm.com. Untuk hari ini kembali kita bertemu di program acara Citra Warna Sore di edisi siar Rabu 13 Mei 2026, rekan sebaya. Selama 2-3 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, saya temani Anda dengan program di program acara Citra Warna Sore tentunya sampai jam 17 ya. Nah, buat yang mau bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-559 untuk live dan SMS. Buat rekan sebaya yang ingin bergabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya selamat siang paling baik saja yang baru saja selesai makan siang dan sudah selesai istirahat juga, dan juga akan melanjutkan kegiatannya yang tertunda tadi pagi. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda rekan sebaya. Lagu yang dibawakan oleh Vita Alvia dengan judul lagu Sakit Dalam Bercinta sudah hadir mengawali suajumpa kita di siang ini rekan sebaya. Semoga lagu tersebut sudah bisa menghibur Anda semuanya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, jika memang belum ada yang berdering, saya bakal hadirkan lagu selanjutnya ya. Lagu yang dibawakan olehnya, ya lagu yang dibawakan oleh... Sepertinya saya akan kasih lagu yang dibawakan oleh Bian Gindas dengan judul lagu Cinta Angka 1 yang akan temani Anda semuanya.

lagu yang asik banget yang baru kita dengarkan rekan sebaya, lagu yang dibawakan oleh Bian Gindas dengan judul lagu Cinta ke Angka 1. Ya ada gak sih sekarang, zaman sekarang Cinta Angka 1? Susah ya, tapi ada kok, masih ada pastinya ya. Insyaallah, semoga cuma satu, satu-satunya yang dicintai dan satu-satunya mencintai. Oke lah, untuk Anda semuanya selamat siang, paling baik saja rekan sebaya yang mau gabung silakan aja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Nah, cuaca hari ini gak mendukung banget buat aktivitas di luar ya. Buat yang mau bepergian jam segini, kalau emang harus ya apa boleh buat, jaga dirinya, pastikan asupan cairan yang cukup ya. Dan untuk yang perginya masih bisa ditunda, mungkin gak hari ini atau ditunda sampai sore nanti boleh rekan sebaya, karena insya Allah kalau udah sore udah agak adem ya, sehingga lebih nyaman kalau mau keluar rumah. Oke, rekan sebaya, untuk Anda semuanya saya sudah siapkan dua lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Namun yang mau bergabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya. Lagu yang dibawakan Mala Agata bersama Arnett Soon dengan judul lagu Pinang Adik Dengan Sayang. Oke, dan nanti akan dilanjutkan Ramlan Yahya bersama Ami Rahmi dengan judul lagu Mucin Mekarung, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam, pun malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Loksmawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore tentunya masih menemani Anda saat ini di program Citra Warna Sore di Radio Citis FM tentunya ya, sampai jam 5 sore. Oke. Untuk yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Jika saat ini Anda sedang kurang sehat ya, sedang nggak fit dan rasanya nggak mau melakukan kegiatan apapun selain beristirahat ya untuk mengembalikan stamina, ada baiknya diikuti saja permintaan tubuh ya, supaya tetap bisa terjaga keadaannya, jangan sampai makin parah sakitnya ya kalau emang lagi sakit nih. Tapi kalau lagi kondisinya sehat ya, jangan rebahan aja, ayo aktivitas dan produktif ya, supaya nggak buang-buang waktu. Oke, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Suaranya kecil sekali.
1: Ini dengan Pak Abdul di Blangjrun.
0: Pak Abdul di Blangjrun. Oke, Pak Abdul. Pak Abdul, apa kabarnya?
1: Lancar.
0: Ya.
1: Gimana kabarnya?
0: Oh, saya baik, Pak Abdul. Pak Abdul sehat ya?
1: Ini baru pulang dari mata kering.
0: Oh, kenapa? Kenapa sakit apa? Suaranya kecil sekali, Pak Abdul. Suaranya kecil. Halo.
1: Ya.
0: Gimana? Sakit apa? Baru dirawat atau gimana?
1: Baru pulang dari nginap.
0: Oh, rawat inap. Ya ampun,
1: saya. Di ya.
0: Oh, gitu. Sakit apa rupanya, Pak Abdul?
1: Lambung, penyakitnya lambung.
0: Oh, sakit lambung. Ya ampun. Udah sehat tapi ya? Oh gitu, iya. Sekarang dijaga aja kondisinya, makannya ya, diperbaiki pola makannya supaya nggak kambuh lagi. Iya, baik Pak Abdul. Silakan salamnya buat siapa? Iya. Iya.
1: Buat Indah Perera.
0: Iya. Iya. Belum, ini baru Bang Abdul, Pak Abdul yang pertama.
1: Oh, ini yang pertama.
0: Iya.
1: Salamnya untuk Bang Abdul, Bang Ibu juga.
0: Iya. Oke. Semuanya aja ya.
1: Semuanya aja, Ma ya.
0: Oke, salam spesialnya.
1: Pertanyaan itu akan terlihat lalu.
0: Amin, terima kasih Pak Abdul, cepat sehat ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, mau lagu apa ini?
1: Lagunya Romai-Romai aja.
0: Judulnya?
1: Mutiara Hidupku ya.
0: Mutiara Hidupku, baik, ditunggu Pak Abdul. Assalamualaikum. Iya, ada Pak Abdul di Blangjrun ya. Selamat siang aja, katanya Pak Abdul baru aja pulang dari rumah sakit ya, baru selesai menjalani rawat inap karena sakit lambung tuh kan. Sakit lambung itu memang udah memasyarakat kali ya. Kita nggak tahu nih penyebab pastinya apa, mungkin karena Kesibukan bisa jadi ya, orang-orang pada sibuk sehingga pola makan, jadwal makan kurang diperhatikan, pada akhirnya terjadilah gangguan kesehatan. Nah, kita doain aja Pak Abdul sehat dengan sempurna, gak kambuh lagi, dan Allah kasih kemudahan untuk semua urusannya ya. Baik, kita tinggalkan dulu Pak Abdul yang ada di Blangjrun.

Untuk yang mau menyusul Pak Abdul, silakan rekan sebaya. Saya masih bisa terima 2 penelpon lagi di putaran ini. Silakan aja buat yang mau bergabung 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Oke, untuk kali ini kita dengarkan lagu saja dulu ya. Ada lagu yang sudah saya persiapkan, dibawakan olehnya Roma Irama dengan judul lagu Mutiara Hidupku, dan dilanjutkan oleh Rere Reina dengan judul lagu Aku Siapa Kamu. Untuk Anda semuanya, tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda, pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh di Bata Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

rekan sebaya 56 menit lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat di program acara Citra Warna Sore. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat siang jelang sore saja. Walaupun siang jelang sore tapi cahayanya masih siang banget ya. Tetap semangat untuk Anda yang sedang beraktivitas meskipun ada rasa ngantuk karena kecapean, ya lawan rasa ngantuk tersebut, karena kalau kerjanya nggak benar, nggak beres, ya pasti hasilnya juga kurang memuaskan ya. Baiklah rekan sebaya, sambil santai sambil bekerja juga Anda bisa ikutan bergabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, sembari menunggu yang mau bergabung, saya bakal bacain satu berita nih rekan sebaya. Ya, beritanya bukan dari Aceh ya. Dan ini sebuah kejadian tak biasa nih rekan sebaya. Nah, saya kutip dari Kumparan ya. Sebuah kejadian yang tidak biasa menggegerkan warga di kawasan tempat pemakaman bukan umum atau TPBU Sengkol, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan rekan sebaya pada Sabtu malam lalu. Nah, seorang pria bernama Agus 25 tahun nekat membongkar makam ibu kandungnya sendiri setelah tersulut emosi akibat ucapan sang paman rekan sebaya. Nah, kejadian ini bermula dari perselisihan rumah tangga. Agus yang selama ini tinggal dan diasuh oleh pamannya sejak usia 4 tahun mendapat teguran dari istri sang paman agar menjaga kebersihan kamar tidurnya. Dan merasa tersinggung, Agus justru memarahi istri pamannya yang kemudian memancing emosi sang paman rekan sebaya. Nah, dalam kondisi marah, sang paman mengeluarkan ucapan bernada sindiran kepada Agus yang memintanya pergi dari rumah dan membawa serta makam orang tuanya sekalian. Ucapan yang awalnya hanya sindiran itu ditanggapi serius oleh Agus. Tanpa bisa dicegah, Agus langsung pergi ke TPBU Sengkol dan mulai menggali makam ibunya usai maghrib. Dan kasus ini ditangani oleh pihak kelurahan bersama aparat setempat melalui jalur mediasi. Pihak kelurahan berharap persoalan keluarga ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan kejadian serupa tidak terulang lagi rekan sebaya. Dan dari informasi ya yang terupdate bahwa pada saat didatangi oleh warga ya, Agus sudah menggali makam ibunya sedalam 60 cm kan sebaya, dan akhirnya bisa dimediasi dan makam tersebut sudah diperbaiki. Nah, semoga peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi rekan sebaya. Saling menjaga perasaan satu sama lain ya, bukan membenarkan tindakan kedua belah pihak ya. Menegur dengan tata cara yang benar itu lebih diutamakan ya. Namun yang ditegur juga seharusnya bisa mengambil pelajaran ya, atau menjadi sebuah masukan rekan sebaya. Oke, tentunya Anda bisa baca lagi beritanya di Kumparan rekan sebaya. Lanjut, saya terima penelpon dulu nih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kemana nih? Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa? Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa ini?
1: Oh, ini.
0: Pak Sarial di Lok Semawe.
1: Gimana kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Sarial sendiri gimana kabarnya, sehat enggak?
1: Alhamdulillah baik. Lagi bersama Pak.
0: Lagi nongkrong.
1: Ya, lagi nongkrong.
0: Oke, Pak Sarial silakan salam buat siapa ini? Oke. Terus? Iya. Oke, terus? Iya, baik. Untuk salam spesialnya buat siapa?
1: Salam spesial buat yang ada yang ya.
0: Ada ucapan? Oke, Pak Sarial, mau lagu apa ini?
1: Lagu dari Roma, udah dibuka?
0: Udah tadi, udah. Yang lain?
1: Oh, enggak. Lagu Imam S. Arifin.
0: Judulnya?
1: Menari di atas luka ya.
0: Menari di atas luka. Oke, semoga enggak makin sakit ya.
1: Ya, terima kasih Kak.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sedang di keramaian ya, Pak Saryal, suaranya agak gaduh dan riuh. Oke, untuk yang mau menyusul Pak Saryal silakan, saya tunggu penelpon, boleh dua lagi, silakan buat yang mau ikutan bergabung rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya masih saya buka 0852 2235 6469 atau 0851 0604559.

Baik rekan sebaya, kali ini simak dulu ada 3 lagu yang akan hadir. Lagu dari Imam S. Arifin dengan judul lagu Menari di Atas Luka pilihan Pak Sarial. Ada juga Iqbal Romi dengan judul lagu Menduakan Aku. Satu lagu yang diberi judul Gak Setan Punca juga akan menyusul. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam, pumu ada kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gedeh. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdengku haji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan ku haji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebuah program acara Citra Warna sore saat ini di jam 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Ya, rekan sebaya, untuk yang mau gabung silakan ke 0852-2235-6469 atau 0851-0602-459. Baik, rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bunda Dewi.
1: Iya, benar.
0: Gimana sore ini?
1: Lagi masak ini.
0: Lagi masak? Waduh, menunya apa? Ada aja pasti ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, Bunda, silakan salam buat siapa?
1: Buat Nyanidar, Abu Bintara, iya. Pak Sarira, Bang Jodi, Memang Anta, Bunda Salmi, Bunda Karera, Bunda Ani, Bunda Bu Ana, buatnya Mirna, buatnya Abdul, Pak Isti, Bunda Ayah Ali, Ayah Nurpa, buatnya Bang Muri, Bang Rajali, ya. Buatnya Tidja, Pak Umi, buatnya Ibu Nasir, Muslimi Bali, Jamal di Palutirin, dan semua-semua aja.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
1: Seperti biasa, buat Nidar aja, sehat selalu, jadi mudahkan rezekinya.
0: Terima kasih, Bunda, sehat selalu, mudah rezeki juga. Ya. Mau lagu apa, Bunda?
1: Boy Sandi udah diputarin.
0: Boy Sandi belum, judulnya? Tirai sulam emas, baik, ditunggu Bunda. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat sore paling baik saja buatnya Bunda Dewi yang lagi masak katanya. Wah, asik banget nih. Masak sambil dengerin Radio Citis dan nungguin lagunya diputerin ya. Oke Bunda, ditunggu aja lagunya udah saya siapkan. Nah buat yang mau menyusul Bunda Dewi, yang sama kayak Bunda Dewi nih, mau ikutan gabung sambil aktivitas, sambil rebahan, sambil dengerin lagu, sambil kirim salam, ayo dong, silakan aja buat yang mau bergabung. Baik rekan sebaya, sembari menunggu yang mau ikutan ya, saya bacain dulu nih, ada berita penting nih, menurut saya penting nih untuk diketahui oleh rekan sebaya. Ya, terkait dengan dihapusnya atau dicoretnya penerima bansos karena terindikasi judi online. Ini penting banget untuk diketahui rekan sebaya ya. Beritanya saya kutip dari serambinews.com yang mana dikabarkan ya, serambinews.com mengabarkan Kemensos coret 11.000 penerima bansos karena terindikasi judi online. Dan dikatakan akan permanen rekan sebaya. Saya kutip dari serambinews.com dari Jakarta, Kemensos mencoret lebih dari 11.000 penerima bantuan sosial pada triwulan pertama tahun 2026 karena terindikasi terlibat aktivitas judi online atau judol. Langkah tegas tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan serta tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan pencoretan dilakukan setelah Kemensos memperoleh data hasil pemadanan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK rekan sebaya. Gus Ipul ya, sebagaimana laporan jurnalis Kompas TV menyatakan untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang dicoret di triwulan pertama dan triwulan kedua itu ada 75 KPM atau keluarga penerima manfaat yang dicoret rekan sebaya. Menurut Gus Ipul, jumlah penerima bansos yang dicoret di triwulan kedua mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, hal ini dinilai menjadi indikator bahwa penyalahgunaan bansos untuk judi online mulai berkurang. Ya, ya bagus dong kalau gitu ya. Ada manfaatnya ya. Kebijakannya tentu membawa efek positif. Nah, ia menegaskan Kemensos akan terus memperketat pengawasan terhadap penerima manfaat bansos agar bantuan pemerintah benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan rekan sebaya. Oke, beritanya bisa dibaca kembali rekan sebaya di serambinews.com. Oh iya, sedikit lagi nih, Gus Ipul juga menegaskan rekan sebaya bahwa Kemensos gak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan bantuan pemerintah untuk bermain judi online. Bisa saja dicoret permanen ya jika diulangi lagi pelanggaran serupa, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, semoga informasi yang saya bacakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususnya untuk rekan sebaya yang belakangan ini selama ini mendapatkan bansos ya. Jadi hati-hati ya, bahwa pemerintah memberikan bantuan sosial untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok bagi keluarga ya, sehingga jika disalahgunakan bisa berakibat ya nggak dikasih lagi nantinya ya, dicoret dari daftar penerima manfaatnya rekan sebaya. Oke, kita lanjut dengerin lagu kali ini rekan sebaya, pilihan Bunda Dewi yang ada di Menasah Masjid Cunda dengan judul lagu Tirai Sulam Emas dari Boy Sandi. Akan dilanjutkan lagu yang dibawakan olehnya Taufik Lida dengan judul lagu Gaseh Poma, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Rekan Sebaya kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Warna sore setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar rekan Sebaya. Untuk Anda yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang belum, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya rekan Sebaya. Saat ini 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat dan kita masih di program acara Citra Warna sore yang masih menyisakan waktu sekitar 50 menit lagi rekan Sebaya. Oke, untuk yang mau bergabung kita lanjutkan lagi ke program acara Citra Warna sore sampai selesai acara nantinya. Baik, silakan saja untuk yang ingin bergabung menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, berikut saya bacakan satu pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengannya Roni, Kak yang ada di Puntet. Selamat sore aja. Salam kenal buat Kakak, salam kenal kembali untuk Roni. Salam untuk semua pendengar radio CITIS FM. Dan untuk teman-teman yang sedang bekerja, tetap semangat ya, walaupun udah mau hujan nih katanya. Iya benar, ini hujan, udah mau hujan ya. Angin udah kelihatan, tapi saya gak bisa ngerasain karena saya di dalam. Udah kelihatan menggoyang-goyang kandahan ya. Oke, buat yang mau bepergian hati-hati ya di jalan. Mau hujan ya. Angin udah kelihatan, tapi saya gak bisa ngerasain karena saya di dalam. Udah kelihatan menggoyang-goyang kandahan ya. Oke.

Kali ini sudah saya persiapkan ada lagu yang akan menemani Anda semuanya. Lagu dari Screen dengan judul lagu Bila Cinta di Dusta, pilihan Roni yang ada di Puntet, dan akan dilanjutkan lagu dari Intan Putriana dengan judul lagu dengan judul lagu apa nih ya, dari Intan Putriana rekan sebaya dengan judul Gasemua yang untuk Anda semuanya. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyankuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyan sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gedeh. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore. Rekan Sebaya, untuk Anda semuanya yang baru saja dengarkan Radio Citis FM, yang baru saja tiba di rumah, yang baru saja mulai mau istirahat ya, selamat menikmati waktu santainya. Semoga lelah Anda terbayarkan setelah bertemu dengan keluarga yang menunggu dari tadi ya, atau Anda yang memang udah dari tadi di rumah, semoga juga enggak membosankan ya. Semua orang punya kegiatan masing-masing dan semua orang punya tingkat kejenuhan masing-masing, rekan sebaya ya. Terkadang pekerjaan dan rutinitas yang sama setiap harinya membuat kita terasa jenuh, bosan dan sebagainya, rekan sebaya. Tapi ketahuilah bahwa apa yang kita alami, kejenuhan yang kita rasakan, bosan yang kita rasakan akibat suatu kegiatan yang sama setiap harinya juga diinginkan oleh orang lain dan bahkan kita inginkan sendiri sewaktu kita belum ada di dalamnya, rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanidar, selamat sore Kanidar.
0: Selamat sore.
1: Hari ini ya.
0: Iya, dengan Cek Dar pastinya ya.
1: Oh iya, yang pasti kalau suasana jam-jam kayak gini ya pasti saya masuk hari ini. Setiap hari mudah-mudahan kita mobil mata kita tadi. Ini yang waktu tepat paling enak kita apa ini sambil mobil-mobil sore sambil ada lah. Untuk meluangkan waktu untuk pikir ya.
0: Oke, siap-siap Cik Dar, terima kasih.
1: Seperti kata Kaida tadi ya. Seperti kata Kaida luar biasa buat kita pantau barusan.
0: Benar kan? Kata,
1: ya, untuk menghilangkan semua suasana, untuk nyaman suasana ya. Santailah saja.
0: Iya, betul.
1: Ambil masa istirahat, istirahat. Kita nuktaskan dengan kewajiban semuanya ya.
0: Iya betul Cik Dar, betul.
1: Oke,
0: banget.
1: Kendar, salam yang pertama buat Kendar, selamat iya. Betul saja.
0: Iya.
1: Dan kemarin sahabat sudah masuk semuanya tanpa kecuali ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan aman-aman saja. Ini seperti cuaca sudah mulai mendung di kawasan barat nih Kendar.
0: Iya benar, sama di sini juga Cik Dar.
1: Tapi ada mendung dan angin ya, mudah-mudahan ya aman-aman saja lah. Tidak
0: iya.
1: Terjadi hal yang kita inginkan ya.
0: Oke, iya benar, amin.
1: Oke, Kak Edar, mudah-mudahan kita ini semangat. Saya pinjam mau dengar lagu dari Haji Roma Irama, Stres, biar enggak stres ya.
0: Aduh, aduh, aduh, lagu Roma Irama udah tadi, Cik Edar, yang lain dong.
1: Oh, pikirnya ini enak sekali judulnya, Stres. Oke, dipilih aja lah, Kak Edar lah.
0: Apa aja nih?
1: Apa aja lah, boleh. Yang penting
0: okay.
1: Yang penting nyaman-nyaman saja lah.
0: Siap, siap, ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cek Dar di Muara Batu. Selamat sore Cek Dar. Katanya baru pulang kerjaan juga ya. Selamat istirahat aja, selamat santai. Mungkin sudah ditunggu oleh keluarga dengan secangkir kopi sih. Oke, lanjut kita ke penelpon berikutnya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kanika.
0: Apa kabar, Bang Jo?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
0: Oke, sehat ya. Gimana, udah mendung di sana?
2: Ya, Kak, ini alhamdulillah sehat, Kak. Dan cuaca udah terpantau mendung juga, Kak.
0: Oh, sama, di sini juga.
2: Tapi kita belum tahu apakah hujan.
0: Iya, karena mendung tak berarti hujan, ya.
2: Iya betul sekali,
0: nggak seperti kota. Oke, benar banget. Iya, silakan Bang Jo, salam buat siapa?
2: Salam yang pertama kan buat Kanidar yang sudah menemani kami Rika Subaya kan.
0: Oke.
2: Terus buahnya Cedar yang merusak yang ada di Bandara Melitu Saleh ya.
0: Oke.
2: Terus buahnya Ibnu yang ada di Lapang. Dan buat semua Rika Subaya kak tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesial buat siapa ini?
2: Spesialnya buat Kanidar aja.
0: Ada ucapan?
2: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat, semoga Kanidar sehat selalu, semoga mudah rezekinya, dan semoga
0: amin.
2: Allah SWT mempermudah segala urusan Kanidar.
0: Amin, terima kasih Bang Jol. Baik, Bang Jol mau lagu apa nih?
2: Ini lagunya, karena besok Bang Jol ada rencana mau ke Mawe, jadi jangan ke Mawe aja dari
0: kita. Ngomong-ngomong ke Mawe di mana?
2: Halo Bang Jol, Kak. Biasanya di Belarayu, Kak, karena Bang Jol, kan? Nah, kalau mancing di laut nggak ngerti, nggak biasa kalau mancing di laut itu Bang Amsal.
0: Oh, Bang Amsal. Belang Raya itu sungai atau gimana?
2: Belang Raya, nggak, yang tempat pembuangan sampah itu.
0: Oh.
2: Kolam, kolam, nggak.
0: Oh, kolam, kolam. Oh, ikan air tawar dong ya?
2: Ya betul kak, ada ikan nila kan.
0: Oh, ikan air tawar.
2: Ada ikan apa di Singapura kak.
0: Oh gitu, ya, pinginnya di laut, kayak Bang Amsal sering dapat cumi gitu kan.
2: Ya betul kak, kalau Bang Amsal ngerti dia mancing di laut kak, karena kalau mancing di laut sama mancing di kolam beda kak.
0: Bedanya gimana Bang?
2: Itulah kak, banyak kurang tahu juga, kalau cara ini ya, gimana kita bilang, kalau di kolam itu kan kita ada pakai pelampung. Jadi kalau misalnya udah ikannya udah ditarik itu ke pelampungnya kan, ditenggelami nanti kan. Nah, itu nanti umpannya udah dimakan sama ikan, kita tinggal tarik aja.
0: Oh gitu.
2: Nah, kalau di laut itu banyak nggak ngerti kak. Bagaimana apa umpannya udah dimakan sama ikan atau belum, nggak ngerti kita.
0: Oh iya benar, pas diangkat umpannya hilang, ikannya nggak ada ya.
2: Ya betul kak.
0: Ada tekniknya rupanya ya.
2: Ada teknik masing-masing kak.
0: Iya benar-benar. Oke lah Bang Jo, selamat sore aja. Iya, oke. Waalaikumsalam. Iya, Bang Joldiman di Darussalam. Selamat sore, paling baik aja buatnya Bang Joldiman. Buat yang mau menyusul Bang Joldiman dan Cedar ya, masih ada kesempatan buat rekan sebaya yang mau ikutan bergabung, silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-06-024-559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, sembari menunggu saya baca satu breaking news dulu nih. Yang mana seraminews.com mengabarkan bahwa masa tolak pergub JKA kembali kepung kantor gubernur Aceh rekan sebaya. Nah, diberitakan dari Banda Aceh yang saya kutip dari seraminews.com, ratusan masa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Aceh kembali mengepung kantor gubernur Aceh pada Rabu hari ini. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di tengah guyuran hujan. Aksi yang diikuti elemen masyarakat dan mahasiswa ini merupakan lanjutan dari desakan pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Demonstrasi ini menjadi aksi ketiga setelah unjuk rasa sebelumnya pada Senin 4 Mei lalu dan Senin 11 Mei kemarin rekan sebaya. Masa bergerak dari Stadion Haji Dimurtala menuju kantor Gubernur Aceh dengan tuntutan yang sama, yakni meminta pergub JKA segera dicabut. Pantauan serambinews.com di lokasi menunjukkan sejumlah spanduk berisi protes terhadap gubernur dan pemerintah Aceh terpasang di beberapa bagian pagar kantor gubernur. Selain itu, tepat di samping gerbang utama, masa Aliansi Rakyat Aceh mendirikan posko donasi untuk mendukung keberlangsungan aksi. Sementara aparat kepolisian tampak bersiaga di sejumlah titik di sekitar kantor Gubernur Aceh untuk mengantisipasi potensi tindakan anarkis. Sejumlah kendaraan taktis milik kepolisian seperti mobil water cannon, mobil pengurai massa, serta ambulans terlihat terparkir di depan kantor tersebut. Diketahui massa Aliansi Rakyat Aceh telah bertahan dan bermalam di area kantor gubernur sejak Senin 11 Mei lalu rekan sebaya. Nah, sebelumnya salah seorang peserta aksi Misbah mengajak seluruh elemen mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa di Aceh untuk bergabung mengawal tuntutan pencabutan pergub JKA rekan sebaya. Nah, ia juga menyampaikan peringatan kepada Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualim. Nah, dikatakan ya, Misbah mengatakan bahwa apabila beliau tidak mampu atau tidak mau menjumpai rakyat, jangan sekali-sekali salahkan rakyat ya. Oke, selain itu masa aksi menyatakan kesiapan memfasilitasi mahasiswa dari berbagai daerah yang ingin bergabung dalam aksi lanjutan di Banda Aceh rekan sebaya. Ya, beritanya bisa dibacakan lagi rekan sebaya. Anda bacakan kembali di aceh.tribunnews.com. Kali ini kita dengarkan saja dulu, ada lagu yang dibawakan Rita Sugiarto dengan judul lagu Permata Biru. Saya pilihkan untuk Cedat, dilanjutkan dari Pup Sulo dengan judul lagu Jak Kemawe. Ada juga lagu dari Armada dengan judul lagu Rela.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Semawe, inilah Radio Citis FM, Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam di edisi siar Rabu malam 13 Mei 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya ya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya.

Dan untuk anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, paling baik aja, selamat mendengarkan CTS FM semuanya ya. Dan untuk anda rekan sebaya yang baru saja mendengarkan kami ya di 94,4 FM, kita sedang di program Citra Warna Malam rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu satu lagu yang sudah saya siapkan untuk anda. Ada lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Dua Kursi rekan sebaya ya. Dan sebelum kita dengarkan lagunya rekan sebaya ya, saya mau sapa dulu Bapak Kepala Sekolah saya SMA 1 Negeri Syamtali Rabayu, Pak Jalaluddin ya. Semoga sehat terus Bapak dan lekas membaik ya. Dan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan. Dan untuk anda rekan sebaya, tetap di CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk anda.

Ya rekan sebelahnya tadi lagunya dari Rita Sugiarto dengan judul Dua Kursi ya, yang sudah membawa kita ke formasi waktu pukul 20:17 ya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan rekan sebaya bisa di 085222356469 untuk live dan juga WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya rekan sebaya, Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya ya. Dan bisa juga Anda bergabung di 0851 060245 59 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe ya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa
1: Pak
0: ini?
1: Pak Desunadi yang ada di Jakarta.
0: Pak Desunadi.
1: Ya.
0: Oke, Pak De, malam ini mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Kirim salamnya pertama buat ini Kak Caca.
0: Iya benar Pak De.
1: Buat Kak Caca, semoga sehat selalu. Panjang umurnya.
0: Amin.
1: Buatnya Bunda Salmi ada di Utenko. Bunda Ani. Abu Bintara. Dan Pak Utmi yang ada di Pindah.
0: Iya.
1: Pak Sarial. Juliman Bang Amsal. Buatnya Bunda Hanum yang ada di Sukabumi. Bunda Dewi yang ada di Menasa Pindah. Buat Tenten yang akan masuk.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak De?
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Utenko. Dan yang ada paling maafin.
0: Oke, baik. Dan untuk lagunya Pak De kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya apa, bebas?
0: Boleh lagu pop, boleh dangdut, serta boleh kenangan.
1: Lagu kenangan aja.
0: Boleh, lagu dari siapa?
1: Dari Tagor Pengaribuan.
0: Jangan salah menilai, dari siapa?
1: Tagor Pengaribuan.
0: Oke, baik, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke, Caca.
0: Iya. Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Pak Desunadi Sunardi yang ada di Darussalam Lhokseumawe ya. Selamat malam, paling baik aja untuknya Pak De.

Ya rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ya rekan sebaya, ada lagu darinya darinya Mayang Sari dengan judul Ku Salah Menilai ya. Lagu yang bisa saya hadirkan untuknya Pak D. Sunardi ya, berhubung lagu yang Pak D. pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi saya gantikan. Semoga Pak D-nya suka ya. Dan nanti rekan sebaya akan diteruskan lagi lagu dangdut dari Nela Karisma dengan judul Jangan Salah Menilai ya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum mana kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patat lo kupinya.
5: Panen nalong lo, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung, silakan bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya ya. Atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS nyarakan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini Rekan Sebaya, saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengannya Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir. Salamnya buat Bang Nazir, Abu Bintara, Bu Mona, Bu Dewi, dan salam spesialnya untuk Caca aja ucapannya selamat bertugas. Terima kasih. Itu dia Rekan Sebaya, sudah ada Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir ya. Selamat mendengarkan aja untuknya Ayah Noval. Dan untuk yang berikutnya Rekan Sebaya yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Cunda, apa kabarnya malam ini? Baik. Gimana? Iya. Oke deh, Bu Mona, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini? Terus. Iya. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Dan untuk lagunya kali ini Bu Mona mau dengerin lagu dari siapa?
1: Ini lagu apa sih?
0: Boleh lagu pop, boleh lagu dangdut, serta boleh lagu kenangan.
1: Lagu dangdut aja dong.
0: Boleh dong, dari siapa tuh?
1: Dari mana ya? Racun dan madu ya.
0: Racun dan madu dari siapa tuh? Kalau setahu saya ya, lagu Racun dan Madu itu lagunya darinya lagu pop sendu dari Ari Wibowo, judulnya Madu dan Racun. Oke, siap. Oh. Oke deh Bu Mona, ditunggu aja. Oh gitu. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya Bu Mona ya.
1: Iya, terima kasih Kak Caca.
0: Iya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia Rekan Sebaya, sudah ada Bu Mona yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuk Nyambu Mona. Dan berikutnya rekan sebaya sudah ada yang berdering lagi, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak
0: Jasya. Iya, dengan?
2: Dengan Nazir di Sigli.
0: Nazir di Sigli. Nazir di Sigli, malam ini mau kirim salam untuk siapa aja, Nazir?
2: Yang pertama buat Kak Jasya, moga-moga
0: amin. Terus
2: nah salam lagi ya buat Mona yang barusan ya. Ya moga-moga Allah Mona Allah beri kesehatan dan kekuatan, Allah beri umur panjang ya. Lagi buat Bu Ana yang ada di Pusung Lama sana. Guna Kaneda juga yang ada di Timur Tengah sana.
0: Iya.
2: Buat Abu Bencara yang ada di Bulu Lumpur situ, salam lagi buat Kakna yang ada di juga.
0: Iya.
2: Salam lagi buat Ayah Ali yang ada di Jana Pasir dan Ayah Ali yang ada di Jana Pasir. Salam lagi buat Bang Ibunu yang ada di Lapang. Salam lagi buat Kak buat Karela yang ada di Matangkuli sana. Dan salam salam lagi buat Bunda Salmi ya yang ada di Udeng Galesmer itu ya. Dan gak lupa salamnya juga buat Bunda Dewi di Jundas itu. Lagi buat Pak Ayus juga buat yang di Cikas sana. Semua-semua kata saya.
0: Baik
2: yang sudah monitor, yang belum monitor, salam semua dari Nadir.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Nazir?
2: Ya, buat Kak Caca aja.
0: Ada ucapannya?
2: Ya, Allah beri kesehatan dan kekuatan ya. Amin. Dalam menyiar malam ini.
0: Amin, baik. Dan untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini, Nazir?
2: Kalau genrenya gimana, Kak? Jelas.
0: Boleh pop, boleh dangdut, boleh kenangan.
2: Oh, udahlah. Ini pop aja ya.
0: Boleh, lagu dari siapa?
2: Dari Adista.
0: Adista judulnya apa?
2: Setia padaku.
0: Setialah padaku. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia rekan sebaya, sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Nazir. Dan sebelumnya juga sudah ada Bu Mona yang ada di Cunda serta Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Ari Wibowo dengan judul Madu dan Racun, lagu pilihannya Bu Mona yang ada di Cunda. Kemudian diteruskan lagunya darinya Adista dengan judul Setialah Padaku, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir yang ada di Sigli. Dan untuk rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina buat penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 5 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan Sebaya masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk kali ini rekan Sebaya sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Pak Yus Cunda.
0: Pak Yus Cunda, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Pak Yus?
1: Salam dulu buat Caca.
0: Terus
1: ntar buat Pak Pidaus. Mona.
0: Iya.
1: Buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera, juga buat Nadir.
0: Iya.
1: Buat Ayah Ali, buat Raja Di.
0: Iya.
1: Sin, buat Ibu Nur. Juga Bunda Dewi dan semualah rekan-rekan di TFM.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Pak Yus?
1: Wah, Caca saja. Paling baik sama Aminya, banyak merasa tadi.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya. Pak Yus kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Baby Acha, Mabuk Cinta.
0: Mabuk Cinta dari Baby Acha. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, baik. Terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi.
0: Ya, rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam, paling baik aja. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung seperti Pak Yus, silahkan bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya ya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya, atau bisa juga Anda bergabung di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan, dan lagu yang Anda pilihkan rekan Sebaya.

Baik rekan sebelahnya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Peter Pan dengan judul Ada Apa Denganmu. Lagu yang sudah saya siapkan untuknya Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir. Semoga Ayah Novalnya suka. Dan diteruskan lagu jarinya Baby Acha dengan judul Mabuk Cinta. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk Anda rekan sebelahnya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Tolong, saya tak nak jadi love scam lagi. Doktor cinta pun bukan. Alah, sakit.
1: Ya, enggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
2: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
1: Maksud ayah?
2: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
1: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus enggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
2: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
1: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
2: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
2: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
2: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
2: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
3: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
4: Tengku Haji, Tengku Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mantang.
5: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mantang.
5: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
4: Jeh, kok bisa hal lebih ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
4: Nyam tang, salah urung terpi ron kuaji.
5: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
4: Baik putu asa, dahsyat dan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
4: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
5: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
4: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 6 1 6 1.
5: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
6: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
7: Padahal mai, cilu rasa.
6: Bakal nabui, mangat tanya.
7: Punya mai, patah dah aku punya.
6: Panen nalong doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
7: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
6: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
7: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
6: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya rekan sebaya, masih di program Citra Warna Malam bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acaranya selesai ya. Dan untuk akhir rekan sebaya yang ingin bergabung, silakan bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telepon serta kirimkan pesannya ya. Dan bisa juga Anda bergabung di 0851-060-2459 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Zulkarnain.
0: Zulkarnain di mana?
1: Di Pirak Barat.
0: Di Pirak Barat. Pirak Barat tuh di mana ya? Pirak Barat tapi di Pirak Timur, gimana tuh?
1: Iya.
0: Di apa tadi? Pirak apa?
1: Pirak Barat.
0: Pirak Barat. Itu seputaran Matangkuli ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, baik.
1: Seputaran
0: Seputaran Matangkuli lah ya. Oke, Zulkarnain mau kirim salam untuk siapa aja?
1: Yang pertama buat Kak Caca, terus buat Bang Sam yang ada di Loksemawe, terus buat Abu Bintara, buat Bang Nazir yang ada di Sigli, terus buat Bunda Salmi, di apa pun tinggal ya. Terus buat Bang Yunus.
0: Iya.
1: Buat Ayah Ali. Buat Pak Ayus.
0: Iya.
1: Terus buat Ayah Noval.
0: Yang
1: ada di Tanah Pasir.
0: Iya.
1: Buat Ibu Mona. Yang ada di apa? Di Junda.
0: Iya.
1: Terus buat Nur Leila yang ada di Mandanguli.
0: Iya.
1: Terus buat Kakak Nur. Buat Eva.
0: Iya.
1: Udah itu aja, Kak Caca.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Zulkarnain?
1: Salam spesialnya buat mantan istri.
0: Oh, ada ucapannya kah?
1: Ucapannya semoga mendapat jalan suami baru dalam pendamping hidupnya.
0: Oke, baik. Untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini Zulkarnain?
1: Lagu dari Ramlan Yahya.
0: Ramlan Yahya nggak bisa diputarkan sekarang. Sekarang nggak bisa lagu Aceh, karena untuk lagu Aceh baru bisa dipilihkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh.
1: Oke.
0: Mau dengarkan lagu apa?
1: Sama lagu apa ini? Arif.
0: Arif, ya. Judulnya apa?
1: Arif, Cintaku Kau Anggap Debu.
0: Cintaku Kau Anggap Debu darinya Arif. Oke. Ya, ditunggu aja lagunya ya. Oke. Iya, siap. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Zulkarnain yang ada di Matangkuli ya, Pirak Barat ya. Selamat malam, paling baik aja untuknya Zulkarnain.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Nya Arif namun dengan judul yang bisa saya hadirkan untuknya Zulkarnain ya, dengan judul Hatimu Untuk Siapa. Karena berhubung judul yang Zulkarnain pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi terpaksa saya gantikan rekan sebaya ya. Dan nanti akan diteruskan lagu dari Syahibah Syaufa dengan judul Gerimis. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sek sabo. Tapi mengang becak barang kan le di mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebuah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.53 menit ya. Tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah. Saya Caca temani Anda di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan selamat malam paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program Citra Warna Malam ya. Ada Pak Adi Sunardi di Darussalam, Ayah Noval di Tanah Pasir, Bu Mona di Cunda, Nazir di Sigli, Pak Yusi Cunda serta Zulkarnain yang ada di Matangkuli. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Satu lagu penutup darinya Maulana Wijaya, Fit Fauzana dengan judul Terimalah Cintaku Kembali akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya. Dan nanti akan saya temani lagi Anda di program berikutnya Rekan Sebaya di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk Anda semuanya Rekan Sebaya, selamat mendengarkan.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Ya rekan sebaya, kembali lagi bersama saya Caca, orang yang sama namun di program yang berbeda. Kalau tadi saya temani Anda di program Citra Warna Malam rekan sebaya, dan untuk sekarang saya temani Anda di program Citra Lagu Aceh. Nah, untuk Anda nih yang sedari tadi ingin pilihkan lagu Aceh rekan sebaya, silahkan nih udah bisa ya. Kalau mau pilihkan lagu Aceh, silahkan rekan sebaya Anda hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk WhatsAppnya Anda bisa telpon serta kirimkan pesannya rekan sebaya, atau bisa juga Anda bergabung di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Ya, rekan sebelahnya lagunya dari Dwita Maharani dengan judul Cerana ya, yang sudah Lam Cerana ya, yang sudah awali jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini rekan sebaya, semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu Aceh yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu dari Intan Putriana dengan judul Gasih Mewayang, dan nanti akan teruskan lagunya dari Fahmi dengan judul Anak Babu. Dan untuk rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pu mewek tak malam-malam. Pu mana kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Puh kalian terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

9 Berkembang FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin pilihkan lagu Aceh favoritnya, ya silakan Rekan Sebaya. Bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851-060-2455-9 untuk live dan juga SMS-nya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, spesialnya aja beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Dikakan dengan judul Tubalam Gayung, dan nanti akan diteruskan lagu dari Rajik Perdana dengan judul Han Lilun Gisa.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jap bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya.

Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh ya, silahkan rekan sebaya bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya ya, atau bisa juga di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengannya Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir. Salam spesialnya buat Caca aja ucapannya. Semoga Kak Caca selamat bertugas ya. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Oke, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini tiga lagu sudah saya siapkan untuk temani malam Anda semuanya ya. Ada lagu darinya Laili Saadah dengan judul Ayun Ane, lagu yang saya pilihkan untuknya Ayah Noval yang ada di Tanah Pasir. Semoga Ayah Novalnya suka. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Murat Sartiwa dengan judul Bungung Istana. Dan nanti akan dilanjutkan juga lagu dari Ajir dengan judul Indah Malam. Untuk Anda rekan sebaya, semoga malamnya indah ya bersama Citis FM pastinya ya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan.

0: bahwa seorang baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 8 menit melewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya, masih di program Citra Lagu Aceh ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di program Citra Lagu Aceh, rekan sebaya, silakan ya, bisa di 0852 22 35 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Loksmawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya. Dan untuk kali ini, rekan sebaya, sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Dada.
0: Iya, dengan?
1: Dengannya Mulyadi di Malaysia.
0: Mulyadi di Malaysia. Mulyadi, malam ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa nih?
1: Dari Asmi, Kak.
0: Dari Asmi?
1: Asmi.
0: Asmi, judulnya apa?
1: Kacang Dua Kulit.
0: Kacang Dua Kulit. Baik, terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Salam spesialnya buat kakak yang tengah bertugas.
0: Ucapannya ada?
1: Ucapannya semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga Mulyadi juga begitu ya. Namun untuk judul tersebut kalau dari Asmi tidak ada ini, gimana mau ganti dengan judul yang lain?
1: Dari Fahmi.
0: Fahmi tadi sudah.
1: Sudah.
0: Dari siapa?
1: Dari
0: siapa tuh?
1: Dari Gini Ben.
0: Judulnya apa?
1: Afnita.
0: Afnita? Oh, itu tidak ada.
1: Ramlan Yahya bentar.
0: Boleh, judulnya apa dari Ramlan Yahya?
1: Isabella.
0: Isabella. Oke, ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya, sudah ada Mulyadi yang ada di Malaysia ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Mulyadi. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Mulyadi ya, silahkan rekan sebaya, Anda bisa kirimkan pesannya atau telepon langsung juga bisa, baik di 0852 ataupun di 0851 ya. Rekan sebaya, Anda bisa kirimkan pesannya atau telepon langsung juga bisa, baik di 0852 ataupun di 0851 ya.

sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Isabella, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Mulyadi yang ada di Malaysia, dan nanti akan diteruskan lagunya dari Joel Pasevit Zura dengan judul Nazam Gaseh, dan nanti akan diteruskan lagi lagunya darinya Apache Fit Miftah Arif dengan judul Suluh. Untuk Anda rekan sebaya yang udah mau istirahat, ada baiknya dicek kembali dan barang-barang berharga Anda ya, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ketika Anda beristirahat nanti rekan sebaya, sehingga tidur Anda tidak terganggu rekan sebaya ya. Baik, dan untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat malam, paling baik saja.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: CTC FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Yusti Cunda.
0: Pak Yusti Cunda, Pak Yus kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa?
1: Dari Cicino Roda.
0: Judulnya apa?
1: Pantun Peingat.
0: Tidak ada itu.
1: Enggak
0: ada. Enggak masuk ke dalam list lagu Aceh kali ini.
1: Oh, dari Jurani ada.
0: Judulnya apa dari Jurani?
1: Judulnya Meraba Masuk.
0: Oke. Siap. Terus salam spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya buat Jaja saja. Amin.
0: Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya. Oke, ditunggu aja lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, itu dia sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah menunggu di belakangnya Pak Yus, saya terima lagi. Assalamualaikum. Aduh. Iya, dengan
2: Zulkarnain.
0: Zulkarnain di mana?
2: Di Perak Barat.
0: Baik, Zulkarnain di Perak Barat kali ini mau dengerin lagu dari siapa Zulkarnain?
2: Dari Fahmi.
0: Fahmi tadi sudah diputarkan.
2: Oh, sudah.
0: Sudah. Ramlan Yahya juga sudah.
2: Oma. Terus apa juga ini? Dari M Rizal.
0: M Rizal judulnya apa?
2: Ayah.
0: Judulnya Ayah. Oke, baik. Terus untuk salam spesialnya ada?
2: Ada. Salam spesialnya buat anak.
0: Ada ucapannya?
2: Ucapannya semoga sehat selalu, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Baik, ditunggu aja lagunya Zulkarnain ya.
2: Iya, iya, Kak Jaja.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Zulkarnain yang ada di Perak Barat Matangkuli ya. Selamat mendengarkan aja. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga rekan sebaya, silakan bisa di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Bang Ferry Caniago di Kota Teluk Kuantan Riau.
0: Dengan siapa?
3: Bang Ferry Caniago dari Teluk
0: Ferry. Oh, Bang Ferry, baik. Terus Bang Ferry kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa? Halo.
3: Armawati ada.
0: Armawati AR enggak masuk ke dalam list Citra Lagu Aceh kali ini, Bang Ferry. Mau dengarkan lagu Aceh yang lain?
3: Ya.
0: Lagu dari Oh, saya yang pilihkan gitu maksudnya.
3: Ya, boleh.
0: Oke, siap. Terus salam spesialnya untuk siapa?
3: Salam
0: spesialnya aja. Spesialnya aja. Ada ucap
3: spesialnya aja.
0: Iya, benar. Terima kasih. Salam kenal kembali. Ditunggu aja lagunya, nanti saya pilihkan ya.
3: Ya.
0: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Ferry ya yang ada di Riau ya. Selamat malam paling baik aja.

Baik rekan sebaya, untuk di putaran kali ini sudah ada Bang Ferry di Riau, Zulkarnain di Matangkuli, serta Pak Yus yang ada di Cunda. Dan untuk kali ini tiga lagu juga sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Cerani dengan judul Melabang Aso, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus di Cunda. Dan diteruskan lagu dari M. Rizal dengan judul Ayah yang sudah dipilihkan olehnya Zulkarnain. Dan nanti akan dilanjutkan lagi lagunya dari Amir Rahmi dengan judul Riu Bica. Lagu yang saya pilihkan untuknya Bang Ferry yang ada di Riau. Semoga suka dengan lagu yang sudah saya siapkan ini ya. Dan untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat beristirahat saja.